0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 9 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Makin banyak perusahaan Jepang yang melaporkan kebocoran data akibat akses ilegal, termasuk operator waserda terkenal, Lawson. Lawson pada hari Kamis mengatakan bahwa lebih dari 2,15 juta data pelanggan diakses secara ilegal. Nama, alamat email, dan informasi kartu kredit berpotensi bocor. Daiichi Kosho, operator jaringan karaoke Big Echo, mengatakan bahwa malware di sebuah perusahaan alih daya bisnis mungkin mengakibatkan 8,72 juta data pribadi bocor. Operator Newspeak Uzabase juga melaporkan bahwa informasi pribadi sejumlah pengguna mungkin telah terekspos. Perusahaan tersebut mengatakan kebocoran terjadi karena akses ilegal ke perangkat manajemen. Ketiga perusahaan tersebut menyatakan bahwa sejauh ini belum terdapat penggunaan ilegal yang dikonfirmasi. Kementerian Pendidikan Jepang mengatakan 8 sekolah di seluruh negeri, sebagian besar universitas, melaporkan kebocoran data dari akhir September hingga Kamis.
0: Jaksa penuntut Rusia mengirimkan permintaan kepada pemerintah Belanda dan pihak lainnya untuk menahan dan menyerahkan para pejabat Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kantor Kejaksaan Agung di Moskwa mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menyebutkan bahwa permintaan penyerahan tersebut mencakup 9 pejabat ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Kesembilan pejabat itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia pada Desember 2025. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Akane dan yang lainnya secara in absentia dengan masa hukuman mulai dari 3,5 hingga 15 tahun. Masa hukuman Akane tidak diketahui secara pasti. Otoritas Rusia memasukkan para pejabat tersebut ke dalam daftar buronan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Presiden Vladimir Putin dan seorang pejabat lainnya pada Maret 2023. ICC menuduh Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang dengan menyebutkan deportasi anak-anak secara ilegal ke Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. ICC berkantor pusat di Den Haag. NHK berbicara dengan juru bicara Kementerian Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa secara umum ekstradisi ke Rusia telah dilarang sejak tahun 2021. Ia menambahkan, Belanda mendukung penuh misi para hakim dan staf ICC.
1: Kementerian Pertahanan Jepang akan meluncurkan inisiatif survei dan penelitian untuk memperkuat kemampuan transportasi satelit negara ini. Kesiapan tersebut akan membantu terjaminnya pengumpulan informasi berbasis satelit secara stabil. Demikian informasi yang didapatkan NHK. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa urgensi satelit untuk tujuan keamanan makin meningkat seiring dengan bertambahnya upaya negara-negara lain dalam mempromosikan penggunaan antariksa bagi keperluan militer. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun sistem yang memungkinkan pemulihan cepat fungsi satelit yang hilang dalam keadaan darurat dengan menggunakan satelit alternatif. Para pejabat kementerian berencana meminta sektor swasta untuk mengajukan proposal mengenai cara memproduksi roket untuk meluncurkan satelit dalam waktu singkat, metode peluncuran roket, serta biaya yang diperlukan. Kementerian akan memilih perusahaan yang akan diajak bekerja sama pada sekitar Februari 2027. Para pejabat kementerian berharap program survei dan penelitian baru ini akan membantu mengembangkan teknologi untuk memproduksi roket secara massal bagi peluncuran yang rutin dilakukan, serta mendorong pertumbuhan industri antariksa Jepang.
0: Toyota Motor mengumumkan aliansi strategis tiga pihak baru dengan dua produsen mobil besar Cina. Perusahaan ini ingin meningkatkan daya saingnya di pasar otomotif terbesar di dunia. Toyota pada Kamis mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan China FAW Corporation dan Guangzhou Automobile Group. Toyota menjalankan dua usaha patungan dengan produsen mobil di China tersebut. Di bawah aliansi baru ini, Guangzhou Automobile akan mengakuisisi 50% bisnis yang saat ini dimiliki oleh Toyota dan FAW. Kesepakatan ini akan membawa kedua operasi gabungan tersebut di bawah naungan Guangzhou. Toyota menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta penjualan. Toyota sepertinya ingin mempercepat elektrifikasi dan pengintegrasian kendaraan pintar melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan perusahaan-perusahaan besar Cina. Pasar domestik Cina untuk mobil baru tetap stagnan dan produsen Jepang mengalami penurunan penjualan di tengah persaingan yang makin ketat.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu pada November. Trump dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Kamis menulis, "Kami tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu yang akan diadakan di Amerika Serikat pada 3 November. Ia menambahkan, "Kami sedang melakukan diskusi produktif dengan Republik Islam Iran." Trump juga menulis bahwa minyak mengalir dalam jumlah barel yang mencatat rekor melalui Selat Hormuz. Unggahan Trump muncul setelah berbagai media pada hari Rabu melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu. Di New York pada hari Kamis, harga minyak mentah acuan WTI naik lebih dari 5% dari hari sebelumnya hingga sempat mencapai kisaran $93 per barel. Namun setelah Trump menyampaikan komentar itu, harga sempat turun ke kisaran $90.
1: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan dukungannya untuk partisipasi penuh Myanmar di ASEAN. Myanmar sebelumnya dilarang mengirim pemimpin dan menteri ke KTT utama blok tersebut setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta 5 tahun lalu. Anwar Ibrahim menyampaikan pernyataan itu setelah bertemu Min Aung Hlaing yang mewakili pemerintah Myanmar yang didukung militer pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Malaysia akan melakukan segala yang memungkinkan untuk memastikan peningkatan kolaborasi dan pada akhirnya menerima Myanmar sebagai bagian dari komunitas ASEAN tanpa prasangka dan khususnya dalam konteks ASEAN. Mereka juga sepakat untuk memperdalam kerjasama di sejumlah bidang seperti perdagangan dan investasi. Min Aung Hlaing, selaku jenderal militer senior, memimpin kudeta tahun 2021. Ia terpilih sebagai presiden oleh parlemen Myanmar pada April tahun ini setelah pemilu yang mengecualikan partai-partai pro-demokrasi. Legitimasi pemilu tersebut dikritik oleh kelompok pro-demokrasi dan beberapa negara barat. Anwar dan Min Aung Hlaing juga sepakat untuk mempercepat pemulangan pengungsi dari Myanmar. Namun, PBB dan beberapa organisasi HAM menyuarakan kekhawatiran bahwa konflik yang sedang berlangsung dan situasi kemanusiaan yang mengerikan membuat pemulangan tersebut tidak aman.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal memblokir sebuah perusahaan yang terkait dengan pemerintah Cina dari perangkat akses yang digunakan dalam serangan siber terhadap sistem infrastruktur penting Amerika Serikat dan luar negeri. Departemen tersebut dan FBI pada hari Kamis mengumumkan telah menyita 7 domain untuk memblokir akses kedua alat penyusupan yang digunakan untuk memindai serta meretas sistem infrastruktur penting dan jaringan lainnya. Otoritas mengatakan pelaku siber yang bekerja untuk perusahaan yang berbasis di Cina, Integrity Technology Group, mengoperasikan dan menggunakan alat-alat tersebut sebagai bagian dari aktivitas peretasan. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kontrak dengan Beijing. Perusahaan itu dilaporkan melakukan pengintaian terhadap jaringan infrastruktur utama untuk mencari kerentanan yang nantinya akan dieksploitasi oleh klien mereka. Disebutkan bahwa targetnya termasuk perusahaan listrik Amerika Serikat serta bandara di Jepang dan Polandia. Otoritas juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut meretas jaringan target dan mengunduh perangkat lunak berbahaya untuk memberikan akses jarak jauh ilegal kepada kliennya. Korban yang dilaporkan termasuk sekitar 20 universitas di Taiwan. Otoritas mengatakan bahwa Badan Kepolisian Nasional Jepang turut bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
2: san
0: setelah namanya.
2: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai
0: untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo
0: adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo,
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage des.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: Dou itashimashite.
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: Dou itashimashite.
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: Dou itashimashite.
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang. Dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 9 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Makin banyak perusahaan Jepang yang melaporkan kebocoran data akibat akses ilegal, termasuk operator waserda terkenal, Lawson. Lawson pada hari Kamis mengatakan bahwa lebih dari 2,15 juta data pelanggan diakses secara ilegal. Nama, alamat email, dan informasi kartu kredit berpotensi bocor. Daiichi Kosho, operator jaringan karaoke Big Echo, mengatakan bahwa malware di sebuah perusahaan alih daya bisnis mungkin mengakibatkan 8,72 juta data pribadi bocor. Operator Newspeak, Uzabase, juga melaporkan bahwa informasi pribadi sejumlah pengguna mungkin telah terekspos. Perusahaan tersebut mengatakan kebocoran terjadi karena akses ilegal ke perangkat manajemen. Ketiga perusahaan tersebut menyatakan bahwa sejauh ini belum terdapat penggunaan ilegal yang dikonfirmasi. Kementerian Pendidikan Jepang mengatakan 8 sekolah di seluruh negeri, sebagian besar universitas, melaporkan kebocoran data dari akhir September hingga Kamis.
0: Jaksa penuntut Rusia mengirimkan permintaan kepada pemerintah Belanda dan pihak lainnya untuk menahan dan menyerahkan para pejabat Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kantor Kejaksaan Agung di Moskwa mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menyebutkan bahwa permintaan penyerahan tersebut mencakup 9 pejabat ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Kesembilan pejabat itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia pada Desember 2025. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Akane dan yang lainnya secara in absentia dengan masa hukuman mulai dari 3,5 hingga 15 tahun. Masa hukuman Akane tidak diketahui secara pasti. Otoritas Rusia memasukkan para pejabat tersebut ke dalam daftar buronan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Presiden Vladimir Putin dan seorang pejabat lainnya pada Maret 2023. ICC menuduh Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang dengan menyebutkan deportasi anak-anak secara ilegal ke Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. ICC berkantor pusat di Den Haag. NHK berbicara dengan juru bicara Kementerian Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa secara umum ekstradisi ke Rusia telah dilarang sejak tahun 2021. Ia menambahkan, Belanda mendukung penuh misi para hakim dan staf ICC.
1: Kementerian Pertahanan Jepang akan meluncurkan inisiatif survei dan penelitian untuk memperkuat kemampuan transportasi satelit negara ini. Kesiapan tersebut akan membantu terjaminnya pengumpulan informasi berbasis satelit secara stabil. Demikian informasi yang didapatkan NHK. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa urgensi satelit untuk tujuan keamanan makin meningkat seiring dengan bertambahnya upaya negara-negara lain dalam mempromosikan penggunaan antariksa bagi keperluan militer. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun sistem yang memungkinkan pemulihan cepat fungsi satelit yang hilang dalam keadaan darurat dengan menggunakan satelit alternatif. Para pejabat kementerian berencana meminta sektor swasta untuk mengajukan proposal mengenai cara memproduksi roket untuk meluncurkan satelit dalam waktu singkat, metode peluncuran roket, serta biaya yang diperlukan. Kementerian akan memilih perusahaan yang akan diajak bekerja sama pada sekitar Februari 2027. Para pejabat kementerian berharap program survei dan penelitian baru ini akan membantu mengembangkan teknologi untuk memproduksi roket secara massal bagi peluncuran yang rutin dilakukan, serta mendorong pertumbuhan industri antariksa Jepang.
0: Toyota Motor mengumumkan aliansi strategis tiga pihak baru dengan dua produsen mobil besar Cina. Perusahaan ini ingin meningkatkan daya saingnya di pasar otomotif terbesar di dunia. Toyota pada Kamis mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan China FAW Corporation dan Guangzhou Automobile Group. Toyota menjalankan dua usaha patungan dengan produsen mobil di China tersebut. Di bawah aliansi baru ini, Guangzhou Automobile akan mengakuisisi 50% bisnis yang saat ini dimiliki oleh Toyota dan FAW. Kesepakatan ini akan membawa kedua operasi gabungan tersebut di bawah naungan Guangzhou. Toyota menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta penjualan. Toyota sepertinya ingin mempercepat elektrifikasi dan pengintegrasian kendaraan pintar melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan perusahaan-perusahaan besar Cina. Pasar domestik Cina untuk mobil baru tetap stagnan dan produsen Jepang mengalami penurunan penjualan di tengah persaingan yang makin ketat.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu pada November. Trump dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Kamis menulis, "Kami tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu yang akan diadakan di Amerika Serikat pada 3 November. Ia menambahkan, "Kami sedang melakukan diskusi produktif dengan Republik Islam Iran." Trump juga menulis bahwa minyak mengalir dalam jumlah barel yang mencatat rekor melalui Selat Hormuz. Unggahan Trump muncul setelah berbagai media pada hari Rabu melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu. Di New York pada hari Kamis, harga minyak mentah acuan WTI naik lebih dari 5% dari hari sebelumnya hingga sempat mencapai kisaran $93 per barel. Namun setelah Trump menyampaikan komentar itu, harga sempat turun ke kisaran $90.
1: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan dukungannya untuk partisipasi penuh Myanmar di ASEAN. Myanmar sebelumnya dilarang mengirim pemimpin dan menteri ke KTT utama blok tersebut setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta 5 tahun lalu. Anwar Ibrahim menyampaikan pernyataan itu setelah bertemu Min Aung Hlaing yang mewakili pemerintah Myanmar yang didukung militer pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Malaysia akan melakukan segala yang memungkinkan untuk memastikan peningkatan kolaborasi dan pada akhirnya menerima Myanmar sebagai bagian dari komunitas ASEAN tanpa prasangka dan khususnya dalam konteks ASEAN. Mereka juga sepakat untuk memperdalam kerjasama di sejumlah bidang seperti perdagangan dan investasi. Min Aung Hlaing, selaku jenderal militer senior, memimpin kudeta tahun 2021. Ia terpilih sebagai presiden oleh parlemen Myanmar pada April tahun ini setelah pemilu yang mengecualikan partai-partai pro-demokrasi. Legitimasi pemilu tersebut dikritik oleh kelompok pro-demokrasi dan beberapa negara barat. Anwar dan Min Aung Hlaing juga sepakat untuk mempercepat pemulangan pengungsi dari Myanmar. Namun, PBB dan beberapa organisasi HAM menyuarakan kekhawatiran bahwa konflik yang sedang berlangsung dan situasi kemanusiaan yang mengerikan membuat pemulangan tersebut tidak aman.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal memblokir sebuah perusahaan yang terkait dengan pemerintah Cina dari perangkat akses yang digunakan dalam serangan siber terhadap sistem infrastruktur penting Amerika Serikat dan luar negeri. Departemen tersebut dan FBI pada hari Kamis mengumumkan telah menyita 7 domain untuk memblokir akses kedua alat penyusupan yang digunakan untuk memindai serta meretas sistem infrastruktur penting dan jaringan lainnya. Otoritas mengatakan pelaku siber yang bekerja untuk perusahaan yang berbasis di Cina, Integrity Technology Group, mengoperasikan dan menggunakan alat-alat tersebut sebagai bagian dari aktivitas peretasan. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kontrak dengan Beijing. Perusahaan itu dilaporkan melakukan pengintaian terhadap jaringan infrastruktur utama untuk mencari kerentanan yang nantinya akan dieksploitasi oleh klien mereka. Disebutkan bahwa targetnya termasuk perusahaan listrik Amerika Serikat serta bandara di Jepang dan Polandia. Otoritas juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut meretas jaringan target dan mengunduh perangkat lunak berbahaya untuk memberikan akses jarak jauh ilegal kepada kliennya. Korban yang dilaporkan termasuk sekitar 20 universitas di Taiwan. Otoritas mengatakan bahwa Badan Kepolisian Nasional Jepang turut bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
2: san
0: setelah namanya.
2: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai
0: untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo
0: adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo,
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage des.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-sang adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 9 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Miko Velma.
1: Makin banyak perusahaan Jepang yang melaporkan kebocoran data akibat akses ilegal, termasuk operator waserda terkenal, Lawson. Lawson pada hari Kamis mengatakan bahwa lebih dari 2,15 juta data pelanggan diakses secara ilegal. Nama, alamat email, dan informasi kartu kredit berpotensi bocor. Daiichi Kosho, operator jaringan karaoke Big Echo, mengatakan bahwa malware di sebuah perusahaan alih daya bisnis mungkin mengakibatkan 8,72 juta data pribadi bocor. Operator Newspeaks, Uzabase, juga melaporkan bahwa informasi pribadi sejumlah pengguna mungkin telah terekspos. Perusahaan tersebut mengatakan kebocoran terjadi karena akses ilegal ke perangkat manajemen. Ketiga perusahaan tersebut menyatakan bahwa sejauh ini belum terdapat penggunaan ilegal yang dikonfirmasi. Kementerian Pendidikan Jepang mengatakan 8 sekolah di seluruh negeri, sebagian besar universitas, melaporkan kebocoran data dari akhir September hingga Kamis.
0: Jaksa penuntut Rusia mengirimkan permintaan kepada pemerintah Belanda dan pihak lainnya untuk menahan dan menyerahkan para pejabat Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kantor Kejaksaan Agung di Moskwa mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menyebutkan bahwa permintaan penyerahan tersebut mencakup 9 pejabat ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Kesembilan pejabat itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia pada Desember 2025. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Akane dan yang lainnya secara in absentia dengan masa hukuman mulai dari 3,5 hingga 15 tahun. Masa hukuman Akane tidak diketahui secara pasti. Otoritas Rusia memasukkan para pejabat tersebut ke dalam daftar buronan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Presiden Vladimir Putin dan seorang pejabat lainnya pada Maret 2023. ICC menuduh Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang dengan menyebutkan deportasi anak-anak secara ilegal ke Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. ICC berkantor pusat di Den Haag. NHK berbicara dengan juru bicara Kementerian Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa secara umum ekstradisi ke Rusia telah dilarang sejak tahun 2021. Ia menambahkan Belanda mendukung penuh misi para hakim dan staf ICC.
1: Kementerian Pertahanan Jepang akan meluncurkan inisiatif survei dan penelitian untuk memperkuat kemampuan transportasi satelit negara ini. Kesiapan tersebut akan membantu terjaminnya pengumpulan informasi berbasis satelit secara stabil. Demikian informasi yang didapatkan NHK. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa urgensi satelit untuk tujuan keamanan makin meningkat seiring dengan bertambahnya upaya negara-negara lain dalam mempromosikan penggunaan antariksa bagi keperluan militer. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun sistem yang memungkinkan pemulihan cepat fungsi satelit yang hilang dalam keadaan darurat dengan menggunakan satelit alternatif. Para pejabat kementerian berencana meminta sektor swasta untuk mengajukan

WU Corporation dan Guangzhou Automobile Group. Toyota menjalankan dua usaha patungan dengan produsen mobil di China tersebut. Di bawah aliansi baru ini, Guangzhou Automobile akan mengakuisisi 50% bisnis yang saat ini dimiliki oleh Toyota dan FAW. Kesepakatan ini akan membawa kedua operasi gabungan tersebut di bawah naungan Guangzhou. Toyota menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta penjualan. Toyota sepertinya ingin mempercepat elektrifikasi dan pengintegrasian kendaraan pintar melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan perusahaan-perusahaan besar Cina. Pasar domestik Cina untuk mobil baru tetap stagnan dan produsen Jepang mengalami penurunan penjualan di tengah persaingan yang makin ketat.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu pada November. Trump dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Kamis menulis, "Kami tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu yang akan diadakan di Amerika Serikat pada 3 November. Ia menambahkan, "Kami sedang melakukan diskusi produktif dengan Republik Islam Iran." Trump juga menulis bahwa minyak mengalir dalam jumlah barel yang mencatat rekor melalui Selat Hormuz. Unggahan Trump muncul setelah berbagai media pada hari Rabu melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu. Di New York pada hari Kamis, harga minyak mentah acuan WTI naik lebih dari 5% dari hari sebelumnya hingga sempat mencapai kisaran $93 per barel. Namun setelah Trump menyampaikan komentar itu, harga sempat turun ke kisaran $90.
1: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan dukungannya untuk partisipasi penuh Myanmar di ASEAN. Myanmar sebelumnya dilarang mengirim pemimpin dan menteri ke KTT utama blok tersebut setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta 5 tahun lalu. Anwar Ibrahim menyampaikan pernyataan itu setelah bertemu Min Aung Hlaing yang mewakili pemerintah Myanmar yang didukung militer pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Malaysia akan melakukan segala yang memungkinkan untuk memastikan peningkatan kolaborasi dan pada akhirnya menerima Myanmar sebagai bagian dari komunitas ASEAN tanpa prasangka dan khususnya dalam konteks ASEAN. Mereka juga sepakat untuk memperdalam kerjasama di sejumlah bidang seperti perdagangan dan investasi. Min Aung Hlaing, selaku jenderal militer senior, memimpin kudeta tahun 2021. Ia terpilih sebagai presiden oleh Parlemen Myanmar pada April tahun ini setelah pemilu yang mengecualikan partai-partai pro-demokrasi. Legitimasi pemilu tersebut dikritik oleh kelompok pro-demokrasi dan beberapa negara barat. Anwar dan Min Aung Hlaing juga sepakat untuk mempercepat pemulangan pengungsi dari Myanmar. Namun, PBB dan beberapa organisasi HAM menyuarakan kekhawatiran bahwa konflik yang sedang berlangsung dan situasi kemanusiaan yang mengerikan membuat pemulangan tersebut tidak aman.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal memblokir sebuah perusahaan yang terkait dengan pemerintah Cina dari perangkat akses yang digunakan dalam serangan siber terhadap sistem infrastruktur penting Amerika Serikat dan luar negeri. Departemen tersebut dan FBI pada hari Kamis mengumumkan telah menyita 7 domain untuk memblokir akses kedua alat penyusupan yang digunakan untuk memindai serta meretas sistem infrastruktur penting dan jaringan lainnya. Otoritas mengatakan pelaku siber yang bekerja untuk perusahaan yang berbasis di Cina, Integrity Technology Group, mengoperasikan dan menggunakan alat-alat tersebut sebagai bagian dari aktivitas peretasan. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kontrak dengan Beijing. Perusahaan itu dilaporkan melakukan pengintaian terhadap jaringan infrastruktur utama untuk mencari kerentanan yang nantinya akan dieksploitasi oleh klien mereka. Disebutkan bahwa targetnya termasuk perusahaan listrik Amerika Serikat serta bandara di Jepang dan Polandia. Otoritas juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut meretas jaringan target dan mengunduh perangkat lunak berbahaya untuk memberikan akses jarak jauh ilegal kepada kliennya. Korban yang dilaporkan termasuk sekitar 20 universitas di Taiwan. Otoritas mengatakan bahwa Badan Kepolisian Nasional Jepang turut bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan.
2: San.
0: Setelah namanya.
2: San.
0: Artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya, Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san.
3: Hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 9 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Makin banyak perusahaan Jepang yang melaporkan kebocoran data akibat akses ilegal, termasuk operator waserda terkenal Lawson. Lawson pada hari Kamis mengatakan bahwa lebih dari 2,15 juta data pelanggan diakses secara ilegal. Nama, alamat email, dan informasi kartu kredit berpotensi bocor. Daiichi Kosho, operator jaringan karaoke Big Echo, mengatakan bahwa malware di sebuah perusahaan alih daya bisnis mungkin mengakibatkan 8,72 juta data pribadi bocor. Operator Newspeak Uzabase juga melaporkan bahwa informasi pribadi sejumlah pengguna mungkin telah terekspos. Perusahaan tersebut mengatakan kebocoran terjadi karena akses ilegal ke perangkat manajemen. Ketiga perusahaan tersebut menyatakan bahwa sejauh ini belum terdapat penggunaan ilegal yang dikonfirmasi. Kementerian Pendidikan Jepang mengatakan 8 sekolah di seluruh negeri, sebagian besar universitas, melaporkan kebocoran data dari akhir September hingga Kamis.
0: Jaksa penuntut Rusia mengirimkan permintaan kepada pemerintah Belanda dan pihak lainnya untuk menahan dan menyerahkan para pejabat Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kantor Kejaksaan Agung di Moskwa mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menyebutkan bahwa permintaan penyerahan tersebut mencakup 9 pejabat ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Kesembilan pejabat itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia pada Desember 2025. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada Akane dan yang lainnya secara in absentia dengan masa hukuman mulai dari 3,5 hingga 15 tahun. Masa hukuman Akane tidak diketahui secara pasti. Otoritas Rusia memasukkan para pejabat tersebut ke dalam daftar buronan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Presiden Vladimir Putin dan seorang pejabat lainnya pada Maret 2023. ICC menuduh Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang dengan menyebutkan deportasi anak-anak secara ilegal ke Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. ICC berkantor pusat di Den Haag. NHK berbicara dengan juru bicara Kementerian Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa secara umum ekstradisi ke Rusia telah dilarang sejak tahun 2021. Yang menambahkan, Belanda mendukung penuh misi para hakim dan staf ICC.
1: Kementerian Pertahanan Jepang akan meluncurkan inisiatif survei dan penelitian untuk memperkuat kemampuan transportasi satelit negara ini. Kesiapan tersebut akan membantu terjaminnya pengumpulan informasi berbasis satelit secara stabil. Demikian informasi yang didapatkan NHK. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa urgensi satelit untuk tujuan keamanan makin meningkat seiring dengan bertambahnya upaya negara-negara lain dalam mempromosikan penggunaan antariksa bagi keperluan militer. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun sistem yang memungkinkan pemulihan cepat fungsi satelit yang hilang dalam keadaan darurat dengan menggunakan satelit alternatif. Para pejabat kementerian berencana meminta sektor swasta untuk mengajukan proposal mengenai cara memproduksi roket untuk meluncurkan satelit dalam waktu singkat, metode peluncuran roket, serta biaya yang diperlukan. Kementerian akan memilih perusahaan yang akan diajak bekerja sama pada sekitar Februari 2027. Para pejabat kementerian berharap program survei dan penelitian baru ini akan membantu mengembangkan teknologi untuk memproduksi roket secara massal bagi peluncuran yang rutin dilakukan, serta mendorong pertumbuhan industri antariksa Jepang.
0: Toyota Motor mengumumkan aliansi strategis tiga pihak baru dengan dua produsen mobil besar Cina. Perusahaan ini ingin meningkatkan daya saingnya di pasar otomotif terbesar di dunia. Toyota pada Kamis mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dengan China FAW Corporation dan Guangzhou Automobile Group. Toyota menjalankan dua usaha patungan dengan produsen mobil di China tersebut. Di bawah aliansi baru ini, Guangzhou Automobile akan mengakuisisi 50% bisnis yang saat ini dimiliki oleh Toyota dan FAW. Kesepakatan ini akan membawa kedua operasi gabungan tersebut di bawah naungan Guangzhou. Toyota menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta penjualan. Toyota sepertinya ingin

mempercepat elektrifikasi dan pengintegrasian kendaraan pintar melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan perusahaan-perusahaan besar Cina. Pasar domestik Cina untuk mobil baru tetap stagnan dan produsen Jepang mengalami penurunan penjualan di tengah persaingan yang makin ketat.

0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu pada November. Trump dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Kamis menulis, "Kami tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu yang akan diadakan di Amerika Serikat pada 3 November. Ia menambahkan, "Kami sedang melakukan diskusi produktif dengan Republik Islam Iran." Trump juga menulis bahwa minyak mengalir dalam jumlah barel yang mencatat rekor melalui Selat Hormuz. Unggahan Trump muncul setelah berbagai media pada hari Rabu melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu. Di New York pada hari Kamis, harga minyak mentah acuan WTI naik lebih dari 5% dari hari sebelumnya hingga sempat mencapai kisaran $93 per barel. Namun setelah Trump menyampaikan komentar itu, harga sempat turun ke kisaran $90.
1: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan dukungannya untuk partisipasi penuh Myanmar di ASEAN. Myanmar sebelumnya dilarang mengirim pemimpin dan menteri ke KTT utama blok tersebut setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta 5 tahun lalu. Anwar Ibrahim menyampaikan pernyataan itu setelah bertemu Min Aung Hlaing yang mewakili pemerintah Myanmar yang didukung militer pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Malaysia akan melakukan segala yang memungkinkan untuk memastikan peningkatan kolaborasi dan pada akhirnya menerima Myanmar sebagai bagian dari komunitas ASEAN tanpa prasangka dan khususnya dalam konteks ASEAN. Mereka juga sepakat untuk memperdalam kerjasama di sejumlah bidang seperti perdagangan dan investasi. Min Aung Hlaing, selaku jenderal militer senior, memimpin kudeta tahun 2021. Ia terpilih sebagai presiden oleh Parlemen Myanmar pada April tahun ini setelah pemilu yang mengecualikan partai-partai pro-demokrasi. Legitimasi pemilu tersebut dikritik oleh kelompok pro-demokrasi dan beberapa negara barat. Anwar dan Min Aung Hlaing juga sepakat untuk mempercepat pemulangan pengungsi dari Myanmar. Namun, PBB dan beberapa organisasi HAM menyuarakan kekhawatiran bahwa konflik yang sedang berlangsung dan situasi kemanusiaan yang mengerikan membuat pemulangan tersebut tidak aman.
0: Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal memblokir sebuah perusahaan yang terkait dengan pemerintah Cina dari perangkat akses yang digunakan dalam serangan siber terhadap sistem infrastruktur penting Amerika Serikat dan luar negeri. Departemen tersebut dan FBI pada hari Kamis mengumumkan telah menyita 7 domain untuk memblokir akses kedua alat penyusupan yang digunakan untuk memindai serta meretas sistem infrastruktur penting dan jaringan lainnya. Otoritas mengatakan pelaku siber yang bekerja untuk perusahaan yang berbasis di Cina, Integrity Technology Group, mengoperasikan dan menggunakan alat-alat tersebut sebagai bagian dari aktivitas peretasan. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kontrak dengan Beijing. Perusahaan itu dilaporkan melakukan pengintaian terhadap jaringan infrastruktur utama untuk mencari kerentanan yang nantinya akan dieksploitasi oleh klien mereka. Disebutkan bahwa targetnya termasuk perusahaan listrik Amerika Serikat serta bandara di Jepang dan Polandia. Otoritas juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut meretas jaringan target dan mengunduh perangkat lunak berbahaya untuk memberikan akses jarak jauh ilegal kepada kliennya. Korban yang dilaporkan termasuk sekitar 20 universitas di Taiwan. Otoritas mengatakan bahwa Badan Kepolisian Nasional Jepang turut bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.